0: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike. Plus Radio US. Vaša pozitiva.
1: Nisam bola vredan.